0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

0: cepat, bisi katinggang tangkal, Neng. Buruan.
1: Aduh, Akang, ya kumaha. Ayo motor, ngehalangan iya.
0: Ayo buruan, Neng. Urang nyelamatkan diri, weh lah. Tong mikir kenu sejen, ges, yuk.
1: Akang, eta ayah nini, katuruban genteng, Kang.
0: Allahu Akbar, di mana, Neng?
1: Eta di dinya. Ayo, urang tolongan heula.
0: Sini, nih kadieu nih. Eta, Neng, angkat tangkal anu kehalangan ku sini, nih. Ah, innalillahi.
1: Karunya si Nini. Ayo, Kang, urang angkat jasadna, Kang.
2: Sumuhun. Nah, sahabat kreatif, tugas urang salaku nonoman pikeun ngajagi kalestarian alam. Urang pelak deui taneuh nu gundul supaya teu aya deui bencana tanah longsor, komo deui usum hujan sapertos ayeuna.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Yeah, teman bro 2, Deli Tambunan hadir lagi untuk menemani kamu. Udah di jam 6, udah jam 6 nih teman bro 2 ya. Seperti yang saya janjikan, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share. Biar kamu lebih terup to date lagi nih pagi hari ini. Dan yang jelas sama Pro 2 untuk membuat kamu bersemangat, saya juga udah siapin lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin kamu nih lebih happy ya untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tapi ngomong-ngomong, punya rencana apakah pagi ini teman Pro 2? Apakah ada yang sudah di perjalanan? Hati-hati yang di jalan ya, pokoknya hati-hati dalam berkendara, fokus, terus jangan terobos lampu merah ya. Karena nih jujur ya, kalau misalnya orang keburu-buru tuh kadang suka mikirnya tuh terlalu cepat gitu. Lampu merah diterobos ya, lewat trotoar, jangan. Saya yakin kalau teman Pro 2 itu semuanya cerdas-cerdas, jadi semuanya pasti akan mentaati peraturan lalu lintas. Gitu teman Pro 2. Dan untuk membuat kamu bersemangat pagi hari ini, saya udah siapin lagu-lagu enak. Salah satunya nih di jam 6 ini saya bakal puterin lagunya Disco Ria yang ngajakin Dian Sasrowardoyo nyanyiin lagu Serenata Jiwa Lara teman Pro 2.

Tapi sabar, nomor 2 lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu yang punya vibe yang sama dengan lagu Hindia ini ya. Saya punya Fun featuring Janelle Monae with We Are Young. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini dia.
1: Hai sobat RR dimanapun berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, Prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Tidak terdapat peringatan dini hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
0: Sama-sama ya, Diana Hartati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Begitu teman Pro 2, mudah-mudahan informasi perakiran cuacanya bisa bermanfaat untuk kamu ya. Masih banyak informasi lainnya, jadi jangan mana-mana, tetap di sini di Spada.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini, teman berdua, saya punya informasi nih. Kalau misalnya kita ini harus siap-siap ya, menyambut pengganti LPG, teman berdua, yaitu Compressed Natural Gas atau CNG. Jadi si gas kompres ini tuh katanya akan menjadi alternatif ya, yang dinilai bisa lebih murah dibandingkan memakai LPG. Karena gak tanggung-tanggung nih, menurut hasil kajian, penggunaan CNG bisa lebih murah sampai 30% kalau kata Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Begitu ya. Terus ya, dia juga menerangkan nih kalau misalnya untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri di dalam negeri, teman berdua. Selain itu ya, gas CNG juga berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini akan lebih efisien. Gitu, teman berdua ya. Mudah-mudahan sih bisa segera dan semoga harganya memang beneran murah, sehingga kita semua nih bisa tetap ya menggunakan kompor gas kita. Kalau sekarang kan agak deg-degan nih yang mau masak ya kan, takut gasnya habis, harganya naik. Apalagi kalau yang di atas 3 kg tuh pakainya tuh, kalau gak salah harganya mahal banget ya. Berapa kilo tuh? Yang 18 kilo gitu ya, itu kan mahal banget om pro 2. Bener gak sih 18 kilo? Ya segituan lah ya. Ada yang 8 kilo, ya kan? Ada yang 5 kilo, harganya lumayan mahal, teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan sih si gas CNG ini bisa segera diluncurkan sehingga kita punya alternatif lain dan harganya lebih terjangkau. Amin. Lihat.

Nomor 2, Indonesia akan tampil dalam ajang Festival Teater Internasional ke-54 di La Biennale di Venezia di tahun 2026 ini ya, melalui independent producer nomor 2 ya, yaitu Bumi Purnati Indonesia. Jadi dua pentasan yang akan dibawa ke festival bergengsi ini adalah Under the Volcano dan juga Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Nah, pementasan Under the Volcano disutradarai oleh Yusril Katil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Sementara itu, Hikayat Perahu atau The Tale of Boat disutradarai oleh Sri Kadariatin, lahir dari interpretasi syair perahu karya penyair Hamzah Fansuri. Gitu, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah sebagai bagian dari rangkaian Biennale Venezia 2026, di mana aktor Hollywood William Dafoe dipercaya menjadi direktur festival teater tahun ini. Gitu, teman Pro 2. Mudah-mudahan sih lancar ya untuk karya anak bangsa kita di sana, sehingga lebih banyak lagi nih yang tahu tentang kekayaan dari Indonesia melalui pertunjukan seni teaternya. Amin.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama dari dunia olahraga, teman Pro 2, San Antonio Spurs tumbangkan Minnesota Timberwolves 133-95 pada putaran kedua semifinal barat NBA pada Kamis kemarin. Victor Wembanyama tampil dominan memimpin kemenangan Spurs ketika bertanding di Frostbank Center San Antonio. Spurs langsung unggul sejak kuartal pembuka melalui permainan agresif Stephen Castell dan juga De'Aaron Fox. Kedua pemain tersebut masing-masing menyumbangkan 16 poin selama pertandingan semifinal wilayah barat berlangsung ketat. Spurs mencatatkan 133 poin, tertinggi sejak mengalahkan Denver Nuggets 124-105 pada 4 Mei tahun 1983. Sebanyak 50% poin Castell dan Fox tercipta melalui tembakan luar garis 3 angka. Wembanyama bermain agresif menjaga pertahanan Spurs setelah kekalahan pertandingan pertama semifinal wilayah barat sebelumnya. Ia bersama Fox menghasilkan total 29 poin sepanjang kuarter pertama pertandingan kandang tersebut di semifinal. Rookie Spurs Carter Bryant mencetak poin pertamanya sebelum Wembanyama memasukkan tembakan 3 angka berikutnya. Tembakan tersebut membawa Spurs unggul 43-26 ketika pertandingan memasuki kuarter kedua yang berlangsung di kandang. Spurs mempertahankan dominasi permainan setelah unggul jauh 104-66 memasuki sisa pertandingan terakhir kuarter penutup. Kedua tim kemudian menarik pemain inti masing-masing sepanjang 10 menit pertandingan tersisa berlangsung berikutnya. Minnesota Timberwolves gagal mengejar ketertinggalan sehingga kedudukan semifinal wilayah barat berubah menjadi imbang sementara. Hasil pertandingan tersebut membuat Spurs menyamakan kedudukan menjadi 1-1 menghadapi Timberwolves pada semifinal barat. Game ketiga dan keempat semifinal diperkirakan berlangsung sengit ketika Spurs bertandang menuju Minneapolis berikutnya, di mana Spurs bertekad menyapu bersih pertandingan tandang menghadapi Timberwolves setelah menyamakan kedudukan semifinal barat NBA saat ini.

Informasi lainnya, Teman Pro 2, comeback terbaru Baby Monster langsung mencuri perhatian sejak detik pertama dirilis. MV Cium Dance melesat cepat di platform YouTube dalam waktu 17 jam sejak dirilis, dan video ini berhasil menduduki posisi trending 1 kategori musik dan menembus lebih dari 15 juta penayangan. Angka yang bukan hanya impresif, tetapi juga menegaskan besarnya antusiasme global terhadap grup besutan YG Entertainment tersebut. Kehadiran Cium terasa seperti pernyataan kuat dari Baby Monster. Mereka tidak hanya kembali, tetapi juga memperluas jangkauan pengaruhnya di pasar internasional dengan energi yang lebih eksplosif. Perpaduan hip-hop, dance, dan juga R&B dalam album ini menghadirkan warna yang dinamis, memperlihatkan fleksibilitas musikal mereka yang semakin matang. Dilansir dari chosun.com, lagu utama Cium tampil dengan karakter hip-hop dance yang kental, dihiasi riff synth yang adiktif dan juga bass yang menghentak. Perubahan beat mendadak di bagian chorus menjadi titik klimaks yang memberikan kejutan sekaligus memperkuat daya tarik lagu. Inilah bagian yang disebut para member sebagai killer part, momen yang membuat pendengar ingin terus mengulangi lagu ini. Baiklah Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.